Yang pertama, buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu menemani suasana siang kamu, silakan ya teman Pro 2. Yang lagi stay lewat RRplay ataupun lewat FM 96,3 dan mau gabung silakan nih 0811 48 28 42.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di FM 96,3 MHz Purdue dari Wamena ya teman berdua. Oke, dan ini ada satu partisipasi ya dari RR Digital ya. Spades, selamat pagi Purdue. Boleh request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan De Anggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quote of the day ya, pilih untuk berfokus pada solusi daripada masalah, itu adalah kunci untuk sukses maju. Oke, thank you ya buat quotes pagi ini. Oke, dan tentunya buat teman berdua yang lain ya, yang mau gabung di siang hari ini ya, mau request lagu bisa ya teman berdua. Langsung saja di 08114828424. Saya tunggu partisipasi dari teman berdua. Yang mau berpartisipasi bisa ya teman berdua, langsung aja nih digaskan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, teman berdua, dan tidak terasa ya, waktu yang membatasi kita sudah menit ke 59 dari pukul 9, dan kebersamaan kita di part yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Miki undur pamit, selamat siang dan sampai jumpa teman berdua.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Pastinya kalau ngomongin hebat, jagoan kamu di Piala Dunia bakalan tetap hebat kan di mata kamu, teman-teman Pro 2. Iya kan? Namanya juga jagoan kamu ya, pastinya hebat di mata kamu gitu kan. Yang jelas yang masuk Piala Dunia pastinya tim-tim keren-keren dengan masing-masing plus minusnya, dengan masing-masing skuadnya, kekuatannya, entah itu mungkin di kipernya, di penyerangnya, dan di lini-lini yang lain juga gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan laga untuk hari ini di 18 Juni 2026 tersisa grup K dan juga grup A, di mana grup K nanti akan berhadapan Uzbekistan melawan Kolombia, sama jam 11 nanti ya, jam 11 siang. Terus untuk grup A-nya laga terakhir di jam 11 malam nih teman-teman Pro 2, Ceko melawan Afrika Selatan. So ya, itu dia untuk laga hari ini gitu teman-teman Pro 2. Update seputar pertandingan Piala Dunia hari ini, kemudian ulasan-ulasan menarik, line up, informasi, apalagi coba yang pengen kamu tahu, statistik, semuanya ada di www.rri.co.id. Dan Fajar bakal nemenin kamu karena udah jam 10 siang. So, Pro 2 Hitlist bakal, yes, bakal ngajakin kamu seru-seruan teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja buat yang pengen WhatsApp di menit ke-15 dari jam 10 siang ini, kita tungguin sampai jam 3 sore nanti di 0811 482842. Enjoy barengan sama beberapa playlistnya Pro 2 FM yang udah disiapin sama musik direkturnya Pro 2 RRI Wamena. Maroon 5 barengan sama Lisa kita munculin siang ini teman-teman Pro 2. Priceless.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang

pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin Pro 2 RR Iwamena, teman terbaik kamu. Yes, untuk Pro 2 Headless ada balik yang desensial, teman-teman Pro 2. Jangan begini begitu ya. Begini aja udah. Begitunya tuh ke arah yang something good pastinya, teman-teman Pro 2. Ini juga ada kabar yang baik juga dari Piala Dunia 2026. Ada kabar kalau final nanti tuh bakalan ada Indonesia di Piala Dunia, teman-teman. Tapi bukan timnasnya, melainkan bola resmi final turnamen Piala Dunia 2026. Si Adidas Trionda yang udah gak asing di telinga kamu juga gitu, teman-teman Pro 2. Ada fun fact baru, ternyata diproduksi di Indonesia dan akan digunakan di laga final yang bakalan digelar tanggal 20 Juli nanti gitu, teman-teman Pro 2. Jadi di foto yang beredar itu tuh bolanya warnanya black gold, ada putihnya tetap, ada warna ala-ala Adidas juga gitu, teman-teman Pro 2, dan tulisan made in Indonesia fabric gitu, teman-teman Pro 2. Tulisannya kayak gitu kurang lebih. Ternyata nggak cuman dibuat di tanah air aja, Indonesia Adidas Trionda ini tuh juga dibekali teknologi sensor canggih yang mampu mengirimkan data secara real time ke ruang wasit untuk VAR gitu, teman-teman Pro 2. Nah, setelah saya nyari-nyari, bener nggak sih si Adidas Trionda ini tuh dibuatnya di Indonesia gitu, teman-teman Pro 2. Ini kalau ngelihat data dari FIFA sendiri, di FIFA nggak disebutin sih di mana-mana bolanya itu dibuat gitu ya, teman-teman Pro 2. Cuman FIFA lebih nyeritain makna dari si Triondanya sendiri, teknologinya kayak gimana-gimananya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak nggak secara spesifik bahwa ini dibuat di Indonesia, terus nanti finalnya bakalan pakai finalnya bakalan yang dipakai yang made in Indonesia itu gitu, tuh nggak ada di FIFA. Maksudnya kayak nggak tahu ya, saya nyarinya tadi nggak dapet gitu, teman-teman Pro 2. Saya udah pakai bermacam ragam keyword, tapi ternyata nggak ada gitu. Termasuk juga di websitenya Adidas juga nggak ada gitu, teman-teman Pro 2. Yang dijual pun juga yang Trionda selama ini kamu lihat gitu. Terus kayak mereka di Adidas, di website Adidasnya pun juga memang lebih ke ngulas teknologi yang mereka pakai sih gitu, teman-teman Pro 2. Nggak disebutin secara spesifik gitu, maksudnya kayak di negara mana dibuatnya gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kalau memang mengacu ke beberapa berita, termasuk kayak laman rri.co.id juga gitu sih, cuman ngulasnya si Trionda ini gitu, teman-teman Pro 2. Trionda ini tuh dibuatnya dengan teknologi yang luar biasa. Di rri.co.id juga kayak gitu sih, teman-teman Pro 2. Kalau di beberapa, mengacu ke beberapa berita-berita, emang ada tuh headline-nya gitu, teman-teman Pro 2. Wait, saya coba bacain ya. Sama di ini nih, apa namanya, di FIFA ya. Kok di FIFA sih, di AI gitu. Kalau di AI dibilang memang ada nih, mana sih tadi? Nih. Jadi saya nyarinya di Google dengan kata kunci bola Trionda dibuat di mana gitu. Terus muncullah tuh ringkasan AI-nya, bola resmi Piala Dunia 2026 Trionda itu diproduksi di Indonesia gitu. Itu jawaban AI-nya ya, teman-teman Pro 2 ya. Gitu. Sama tadi saya sempat nyari beberapa berita soal si Trionda ini juga sama sih kayak di beberapa laman berita, memang cuman ngulas teknologinya aja gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun memang ada beberapa yang headline-nya gitu, tapi abis itu saya baca komentar nih, bentar ya, mana ya, tadi saya dapat komentar di sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Komentarnya udah hilang kebetulan. Tadi jadi intinya di komentarnya disebut bahwa kayak emang kalau dibilang di Indonesia bolanya dibuat itu tuh emang beneran ada. Tapi yang dipakai itu tuh
balik lagi nggak tahu tuh produksi negara, pokoknya ada salah satu produksi negara apa apa apa nggak disebutin negaranya, pokoknya pokoknya yang, jadi nanti pokoknya kayak ada ragam gitu loh teman-teman Pro 2, jadi kayak nggak cuman satu negara aja. Mungkin bisa jadi pola itu memang dibuat di Indonesia tapi ada yang digunakan untuk kayak merchandise dan lain sebagainya gitu teman-teman Pro 2. Kurang kurang lebih kayak gitu-gitulah, pokoknya banyak banget perdebatan netizen di kolom komentar sosial media gitu. Jadi kayak bukan which is ya, tapi kayak saya mau mau mengklaim bahwa sebenarnya mendengar berita itu tuh cukup lumayan bangga, tapi setelah saya coba nyari-nyari lagi tuh kayak di websitenya FIFA ya nggak tahu kata kuncinya yang mana yang dipakai, saya juga nggak tahu gitu teman-teman produk, tapi kayak nggak ada gitu. Maksudnya kayak secara spesifik FIFA nyebutin bahwa itu dibuat di Indonesia tuh belum ada gitu ya. Coba nanti kita lihat perkembangannya aja. Tapi cukup lumayan bangga ketika ngedenger bola kita kualitasnya sebagus itu. Bukan bola sih, lebih kepada produksi kita sebagus itu. Karena emang banyak kan jersey-jersey ataupun mungkin kayak baju yang mungkin dengan brand terkenal udah kamu kenal, ternyata apa pas dilihat made in Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak udah bukan sesuatu hal yang baru sih sebenarnya gitu kan, produk kita udah sampai internasional. Cuman ya memang balik lagi ya kan, kayak merchant-merchantnya kan memang ada brand-brand besar yang ngebawahin itu kali ya, kayak balik lagi si Adidas yang tetap ngebawahin bola Trionda ini ya, agak susah namanya ya, si Trionda ini gitu. Entah diproduksinya di mana ya, pasti itu urusannya si FIFA sama si Adidas, lebih ke Adidasnya yang punya lisensi itu gitu teman-teman produk. Tapi kayak bangga lah gitu sama Indonesia. Jadi kita tunggu aja gitu teman-teman Pro 2 bakalan seperti apa laga-laga selanjutnya untuk Piala Dunia. Dan kita juga gak bosan-bosan buat ngingetin kamu untuk ulasan menarik seputar sepak bola, seputar Piala Dunia. Kemudian kamu bisa ngelihat jadwal, bisa ngelihat statistik, bisa ngelihat formatnya, bisa ngelihat apalagi info update seputar Piala Dunianya. Kamu bisa akses aja di www.rri.co.id ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kamu masih dengerin Oh, Aziz Hendra, Somebody Pleasure, teman-teman Pro 2 dengerin di Pro 2 Headless 96,3 MHz, Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada satu apa ya? Satu perkembangan khususnya buat kamu, kalau kamu adalah konten kreator gitu, teman-teman Pro 2, atau mungkin kamu akan jadi konten kreator ke depannya. Futuristik kan teman-teman berdua ya. Jadi pemerintah resmi memasukkan konten kreator dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Nah terus apa efeknya gitu Jar, kayak apa selanjutnya apa gitu kan, kalau pemerintah udah memasukkan konten kreator ke dalam KBLI 2025. Jadi dengan aturan ini teman-teman Pro 2, kreator yang menjalankan akun media sosial sebagai usaha dan sudah memonetisasi kontennya dari iklan, endorsement, sponsorship, itu tuh terdaftar jadi pelaku usaha dan wajib punya nomor induk berusaha atau NIB teman-teman Pro 2. Gitu ya. Jadi KBLI 2025 telah berlaku sejak 18 Desember 2025, akhir tahun kemarin. Sementara penyesuaian kode usaha di sistem OSS atau AHU itu dilakukan paling lambat 18 Juni bulan ini, tahun ini gitu teman-teman Pro 2. Nah kebijakan ini jadi dasar hukum yang lebih jelas buat industri kreator digital di Indonesia, teman-teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Oke, intinya adalah ya bakalan ditarik pajak sih sebenarnya gitu, teman-teman Pro 2. Ujung-ujungnya kayaknya mau bakalan ke situ sih ya. Itu just information aja buat kamu. Nah, jadi gimana? Mungkin ada komentar dari para pelaku konten kreator, karena ternyata banyak banget ya konten kreator di Wamena yang udah pada bikin konten gitu teman-teman Pro 2. Nggak, maksudnya kayak belakangan semakin kesini tuh makin banyak. Ternyata saya ngelihat yang FYP di TikTok saya ya, konten-konten kayak kreator-kreator dari kota Wamena gitu teman-teman Pro 2. Semoga pada cepat monetisasi gitu kan ya, terus bisa jadi affiliate or apapun itulah sebutannya teman-teman Pro 2, karena saya juga nggak gitu paham soalnya soal per dunia konten kreatoran ini. Yang saya tahu emang kalau ngelihat kiblat konten-konten kreator tuh, wih, banyak banget kayaknya ya dapat duitnya. Kelihatan gampang emang, tapi kayak tetap harus ada usahanya juga sih. Jadi fighting buat para konten kreator pemula di kota Wamena.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Pro 2, as Asian pop continues to dominate globally, Grammy Awards akhirnya bakalan punya kategori khusus untuk music pop Asia, teman-teman Pro 2. Ini melansir dari Billboard Recording Academy, resmi ngumumin Best Asian Pop Music Performance sebagai salah satu kategori baru yang mulai diperbutkan nantinya di Grammy Award, tepatnya Grammy Award ke-69, teman-teman Pro 2. Ini tuh bakal menandai pengakuan Grammy terhadap pengaruh dan perkembangan musik pop Asia di industri musik global. Wah, goks. Gagal nih teman-teman Pro 2, karena emang kategori ini bakal mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau bisa dibilang itu tuh diakui luas di pasar Asia gitu teman-teman Pro 2. Iya, berarti kalau ngomongin Asia di situ ada K-pop, J-pop sama C-pop. Cina pop teman-teman Pro 2 ya. Nah, agar memenuhi syarat, lagu-lagunya tuh harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan nih, teman-teman Pro 2. Menurut Recording Academy sendiri, kategori ini tuh dihadirkan karena Asian Pop udah jadi salah satu kekuatan terbesar di industri musik global. Dan tentunya terus membentuk culture music di berbagai belahan dunia untuk saat ini gitu teman-teman Pro 2. Selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy juga nambahin 4 kategori baru teman-teman Pro 2. Ada Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group ya, or duo atau group performance, Best Traditional Pop Vocal Performance sama Best Traditional Folk Album teman-teman Pro 2. Dengan penambahan ini, jadi total kategori penghargaan Grammy kini menjadi 100 kategori. Pas banget tuh ya, 100 kategori teman-teman Pro 2 ya. On top of that, Grammy juga memperbarui sejumlah aturan termasuk melonggarkan syarat Best New Artist dengan menaikkan batas maksimal pendaftaran artis dari 3 menjadi 4 kali teman-teman Pro 2 ya. Presentasi materi baru pun dalam sebuah album itu tuh yang memenuhi syarat nominasi juga diturunkan dari 75% jadi 66% teman-teman Pro 2. Wah, menurut kamu gimana nih teman-teman Pro 2 kalau ngomongin musik Asia, apakah potensi musisi-musisi Indonesia juga akan masuk? Karena baru-baru ini kan kayak Hindia juga dapat penghargaan luar negeri ya di Jepang gitu teman-teman Pro 2 lewat lagu Everything You Are. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah bakalan tembus Grammy nih musisi-musisi Indonesia? So, kita tunggu aja.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pasti

just want you. Taylor Swift, teman-teman berdua dengan wishlist. Apa nih wishlist kamu? Karena udah gak berasa. Iya, sekarang udah bulan berapa nih? Bulan 6 gitu, teman-teman Prodo. Udah setengah tahun gitu kan ya. Gimana nih dengan wishlist kamu di 2026 ini? Apakah sampai pertengahan tahun ini kondisinya berdarah-darah? Atau kondisinya hijau? Iya, kayak apa tuh? Merah sama hijau, berdarah-darah gitu kan ya. Waduh, meroket. Ya gitulah pokoknya teman-teman Prodo ya. Isu-isu yang memang lagi hangat sekarang-sekarang ini. Lagi banyak banget diperbincangkan teman-teman berdua ya. Semoga emang... apa tadi yang saya omongin? Wishlist. Yes. Wishlist kamu di pertengahan tahun ini udah ada progresnya gitu teman-teman berdua. Kalau kata buku yang saya baca sih nggak apa-apa progresnya nggak banyak. Ibaratnya tuh kayak 1 hari 1% aja. Kalau 30 hari kamu udah dapat 30%. Iya nggak tuh teman-teman berdua? Jadi nggak apa-apa ya. Meskipun sedikit, yang penting setiap harinya kita ada proses. Ada progres maksudnya teman-teman berdua. Tetap semangat aja buat kamu. So, di jam makan siang ini kita masih nemenin kamu. Ada Angel yang request lagunya Raisa Anggiani buat nemenin dia makan siang.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Saya juga baru tahu, jujur setelah adanya Piala Dunia ini tuh kayak selain tugas kita untuk pokoknya kayak ada kewajiban buat, bukan kewajiban juga sih sebenarnya. Pokoknya bagian dari tugas seorang penyiar ngulik-ngulik soal Piala Dunia karena memang lagi happening gitu kan, teman-teman Pro 2. Jadi ya saya juga jadi tahu gitu, nambah pengetahuan soal bola saya gitu, meskipun gak yang gimana-gimana juga sebenarnya. Dan yang baru saya tahu adalah tadi pagi saya nemu konten di TikTok gitu, teman-teman Pro 2, ada ulasan soal lencana khusus di setiap jersey atau seragam timnas yang main. Oh, ke timnas sih? Ya, timnas ya. Timnas setiap negara yang main gitu, teman-teman Pro 2. Gitu. Saya juga baru tahu ternyata memang ada lencananya tahun ini, teman-teman Pro 2. Yes, istilahnya tuh kayak lencana Piala Dunia 2026 gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini tuh diperkenalkan sama FIFA untuk turnamen tahun ini gitu, teman-teman Pro 2, FIFA World Cup Legacy Bet gitu. Jadi kayak lencana khusus jersey para pemain gitu, teman-teman Pro 2. Enggak cuman pemain legendary atau legenda gitu, teman-teman Pro 2, tapi emblem atau logo resmi turnamennya juga gitu, teman-teman Pro 2. Keren. Jadi kriterianya itu tuh yang FIFA World Cup Legacy Bet atau lencana warisan, teman-teman Pro 2. Ini officially dikeluarkan nama FIFA ya, teman-teman Pro 2. Jadi kriteria penerimanya itu tuh cuman diberikan kepada pemain-pemain aktif yang berhasil mencatatkan diri mereka. Intinya adalah pemainnya ini udah main lebih dari 5 kali gitu, teman-teman Pro 2, 5 atau 6 edisi Piala Dunia yang berbeda lah sepanjang karir mereka gitu, teman-teman Pro 2. Dan pemain-pemain yang nerima Legacy Bet ini, FIFA World Cup Legacy Bet ini, teman-teman Pro 2, tuh ada pemain, diantaranya ada Lionel Messi, dia udah main 6 kali, Cristiano Ronaldo sama Guillermo Ochoa, gitu kah bacanya, dari Mexico. Itu juga mereka udah main 6 kali, teman-teman Pro 2. Terus yang main 5 kali itu ada Luka Modric, Yuta Nagatomo, sama Manuel Neuer, teman-teman Pro 2. Mereka baru main 5 kali, gitu. Terus, ternyata tuh ada, jadi Uruguay itu sempat ngajuin Fernando Muslera, teman-teman Pro 2, tapi ditolak FIFA karena ternyata di edisi 2022 dia nggak main semenit pun, teman-teman Pro 2. Terus ada emblem atau logo resmi Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Di situ tuh macam-macam banget juga gitu logonya. Ada, kalau nggak salah, setiap kategori pemain tuh ada logo-logonya gitu loh, teman-teman Pro 2. Tadi kan yang legacy, terus atau lencana khusus jersey legenda gitu kan. Terus ada yang kalau baru debut tuh nanti logonya beda sendiri, beda warna aja sih sebenarnya. Beda warna, ya pokoknya kayak ada beda-beda warnanya juga gitu, teman-teman Pro 2. Terus yang baru debut, kalau nggak salah warnanya hitam. Terus hitam sama putih deh kalau nggak salah. Terus nanti ada yang udah beberapa kali kayak gitu. Macam-macam lah pokoknya gitu, teman-teman Pro 2. Ya kan, keren gitu. Luar biasa banget. Itu saya juga baru tahu tuh, teman-teman Pro 2. Menarik ya, menarik untuk dibahas. Apakah kamu juga baru tahu juga? Kalau kamu baru tahu berarti kamu sama kayak saya. Yes, yang tiba-tiba tuh kayak FOMO Pildun karena Piala Dunia tahun ini. Gak apa-apa ya gak sih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Minggu pertama di jam 1 siang ini ada Raisa barengan sama Barsena, teman-teman Pro 2, awal kisah selamanya. Tapi kita nggak baru awal banget buat nemenin kamu kan? Karena udah jam 1 siang nih teman-teman Pro 2 gitu. Di luar cuacanya panas banget. Tapi kalau misalkan kamu ngelihat ke arah selatan, habis selatan apa sih? Utara, selatan, barat daya. Ya nggak sih? Utara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Ya, barat daya. Sekitar kayak kalau kalau dari kantor RR Wamen berarti emang barat daya gitu teman-teman Pro 2. Itu tuh kayak ada kabut, asap atau apa gitu ya. Saya juga nggak tahu sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak cuacanya panas banget. Terus kalau ngelihat ke barat daya itu ke arah gunung apa sih itu? Gunung Trikora ya. Itu tuh kayak ada asap asap kabut gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Sekali lagi saya nggak tahu itu apa gitu kan ya. Tapi kayak cukup lumayan unik-unik atau lagi ngebakar hutan. Saya juga nggak tahu, balik lagi saya nggak tahu itu apa gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak kok gitu gitu cuacanya kok gitu gitu kan. Karena emang gunungnya juga kelihatan banget nggak tertutup awan sama sekali gitu teman-teman Pro 2. Dan hari ini langitnya benar-benar biru, panas gitu teman-teman Pro 2. Dan saya berharap kayak butuh banget sinar matahari. Karena dari tadi pagi banget, dari pagi aktivitas meskipun udah kena matahari, udah kena udara, maksudnya kayak udara udah buka jendela, udah buka pintu, udah aktivitas ini tuh ini itu, tapi kayak rasanya tetap dingin, apalagi abis mandi gitu ya. Airnya tuh bener-bener kayak yang air es, nggak tahu deh itu berapa derajat. Sampai sekarang tuh ngerasanya tuh kayak masih dingin, jadi kayak suasana saya siaran tuh vibe-nya tuh kayak saya ngerasanya tuh kayak saya lagi siaran pagi gitu teman-teman Pro 2. Jadi dari tadi saya keluar masuk kayak enak banget kena matahari gitu teman-teman Pro 2. Apakah ada sama yang merasakan hal yang seperti saya rasakan juga gitu teman-teman Pro 2? Ya udah, saya mau keluar lagi, mau cari matahari siang meskipun emang panas sih ya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara Sabtu.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

It's you and you, you and you. Masih dengerin Prodway FM, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Yes, hari ini gak berasa udah hari ke-18 di bulan ke-6 gitu ya, teman-teman Prodway. Dan ada kabar baik buat kamu. Buat kamu yang suka banget ngikutin produksi-produksinya Universal gitu, teman-teman Prodway. Kenapa? Karena trailer terbaru Shrek 5 atau Shrek 5 ini resmi dirilis. Dan di video itu, di trailernya itu tuh nampilin kembalinya Shrek, Fiona, sama Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh kelucuan seperti biasa ya, si makhluk hijau satu ini nih, teman-teman berdua. Film ini jadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang udah lama dinantikan sama pendengar juga gitu, teman-teman berdua. Sama kamu juga mungkin gitu, pendengar, penggemar, or anything. Nah, Universal sendiri ngerilis trailer tersebut di hari Selasa 16 Juni tuh, teman-teman berdua. Untuk jadwal tayangnya sendiri akhir Juni ini, tepatnya 30 Juni nanti, teman-teman berdua. Dan film ini juga sekaligus menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya itu tuh yang Shrek Forever After di tahun 2010. Yes, zaman-zaman saya masih kici-kici pumama. Masih kecil gitu ya, teman-teman berdua ya. Keren banget. Ini untuk pengisi acaranya sendiri, Mike Myers masih memerankan Shrek. Terus ada Eddie Murphy untuk Donkey, sama Cameron Diaz sebagai Fiona-nya gitu, teman-teman berdua. Ada beberapa nama-nama baru juga, kayak Zendaya bakalan main di situ juga. Ngisi suara di situ, di film Shrek. Shrek, di film Shrek. Terus ada Marcelo Hernandez sama Skylar Gisondo juga gitu, teman-teman berdua ya. Gokil, so kita tungguin aja teman-teman Prodway. Oh iya, nanti lagu Baby Comeback sama Roxanne itu juga bakalan masuk ke film ini, teman-teman Prodway. Wow, mereka ngikutin tren juga nih ya, teman-teman Prodway ya. Buat yang penasaran, info lengkapnya ada banget di www.rri.co.id. So kita lanjut untuk Prodway Hitlist barengan sama Lucas Graham, teman-teman Prodway.

tuh tipikal lagu-lagu yang comfort zone banget gak sih teman-teman Pro 2? Apalagi siang-siang gini gitu kan, habis makan siang, makan ayam goreng tadi, atau makan nasi padang, rendang, beuh. Yes, ditemenin sama Bilal Indrajaya, Maudy Ayunda, kau yang semoga tetap easy listening. Buat kamu yang juga lagi dalam perjalanan, apalagi buat yang emang aktivitasnya di bawah matahari yang cerah panas banget hari ini gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Berasa banget nih vibing-vibing matahari di Pancaroba memasuki bulan kemarau gitu ya teman-teman Pro 2. So kita juga masih nemenin kamu banget di www.rri.co.id yang bisa kamu streaming ataupun juga lewat mobile application di RRI Digital ya teman-teman Pro 2 ya. Satu menit menuju jam 2 siang ada Noah kebetulan. Ini nama ya, nama Noah yang request pengen diputerin lagunya Tulus, Ruang Sendiri. Ah, apakah kamu lagi pengen menyendiri Noah? Ini lagunya juga comfort zone banget buat nemenin siang-siang gini. Aduh, semoga aktivitas kamu lancar juga Noah.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

meski siang gini di tengah suasana ya, di tengah suasana kota Wamena yang panasnya satu orang mataharinya satu, gak mungkin ada bulan gitu teman-teman Prodo. Jadi talking to the sun aja deh, jangan talking to the moon gitu. Masih di Prodo 2 Hitlist barengan sama Fajar untuk 96,3 MHz Prodo 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Siapa di antara kamu yang tadi nonton bola terus ngeh ada hydration break teman-teman Prodo 2, atau kayak jeda minum, kayak baru denger deh Jar. Jadi di Piala Dunia FIFA 2026 kebijakan ini tuh kembali jadi perhatian karena diperkirakan bakalan lebih sering diterapkan pas pertandingan yang berlangsung dalam cuaca panas teman-teman Prodo 2. Ini melansir dari FIFA ya, hydration break ini tuh merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan keselamatan para pemain selama pertandingan. Jadi jeda singkat ini tuh ngasih kesempatan buat para pemain mengkonsumsi cairan, namanya juga hydration break gitu kan ya teman-teman Prodo 2, aka minum, terus nurunin suhu tubuh juga sama memulihkan kondisi fisik sebelum laga kembali dilanjutkan. Jadi kenapa langkah ini diambil? Ya itu dia tadi, menjadi bagian dari strategi FIFA dalam menempatkan kesejahteraan pemain sebagai prioritas utama selama turnamen berlangsung. Tetap berperi kemanusiaan lah ya teman-teman Prodo 2. Dan penerapan kebijakan ini tuh gak terlepas dari faktor keadaan tuan rumah Piala Dunia tahun ini yang notabene-nya adalah Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko teman-teman Prodo 2, karena berdasarkan laporan portal berita Northwestern University, bener nggak sih gitu bacanya, Northwestern University, kombinasi suhu tinggi, kelembaban udara sama aktivitas fisik yang intens itu tuh bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh gitu teman-teman Prodo 2. Jadi memang kondisinya tuh beresiko banget nih nurunin performa pemain serta ningkatin resiko kram otot sama kelemahan akibat panas gitu teman-teman Prodo 2. Jadi intinya adalah di Amerika Utara, Kanada sama Meksiko tuh panasnya panas banget. Jadi gak cuma di Indonesia gitu ya teman-teman Prodo 2. Makanya pas pertandingan tadi tuh ada jeda minum, hydration, apa tadi namanya? Lupa lagi, hydration break teman-teman Prodo 2. Kayaknya saya juga perlu hydration break. Enggak, saya masih butuh cahaya matahari karena ini kayak studionya dingin banget, serius deh. Padahal AC-nya enggak nyala coy. Terus kamu perlu apa Jar? Hydration sun kayaknya ya.

0: calcio di tenacia.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Teman saya juga udah siap-siap buat nemenin kamu di sore ceria, teman-teman Pro 2. Karena 1 menit lagi tepat jam 3 sore, sampai di sini aja buat Fajar nemenin kamu untuk Pro 2 Headless. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung, udah seru-seruan, udah dengerin Pro 2 RR Wamena tentunya ya. Stay positive dan juga optimis, teman-teman Pro 2. Fajar pamit. See you. Besok masih siaran lagi, jadi tetap ya dengerin Pro 2 FM, teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali aku sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya. Yeah.

tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: kamu masih banyak yang lebih baik darimu.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Cicet bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 482842. RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar-siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alright teman berdua, kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shafi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan, ya kan. Kita
1: grand-grandin
0: sekali ya.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, oke.
0: Shout out tuh Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Iya. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control, remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. Di Blok M.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, yeah. Sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti bener. Belum ada ya ulik-ulikan nggak, baru ya. Ada, masih sih. Ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang gede.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
1: Okay. Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menolaknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
2: waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayak banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana
2: udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo kayak lo ketemu orang baru, terus kayak sekali dua kali ketemu, dia langsung kayaknya, Devi orang gini deh. Kayaknya gini deh gitu loh. Kan sering kayak gitu. Dan waktu itu, I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini, ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, kuorongkot tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue, apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact, nih fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Seberapa benar?
0: Jadi, benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, ya tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Bener sih.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Chat.
1: All right, welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
1: All right, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
3: Salah Paham Lagi.
1: Barengan sama Rini Wulandari nih.
2: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
3: A bit different.
2: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
3: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
2: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
3: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
2: Oh, dari versi yang lama.
3: Ada monolognya di tengah.
2: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
3: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
2: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
3: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
2: Iya, tahu.
3: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
2: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
3: Enggak kayaknya.
2: Enggak ya?
3: Kayak gak ada.
2: Dia ngomong apa, lo inget gak?
3: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
2: Oh. Okay.
3: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak
2: okay.
3: Kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
2: I need time tuh penting banget.
1: Penting. Mm-hmm.
2: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
3: Iya.
1: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
3: Iya.
1: Gitu.
2: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
1: Wow.
2: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
1: Gampang ya.
2: Tapi gimana sih panduannya?
3: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
2: Jadi orang lain.
1: Capek bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
2: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
1: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
2: Belajar.
1: Bener. Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
3: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
2: Okay.
3: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool.
1: Gue
3: tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
2: Pertama kali reaksi lo inget gak?
3: I was like holy.
2: Manual sensor ya.
3: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
2: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
3: It's in her blood. Maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
2: tapi
3: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there. Gitu loh. Style she is just there gitu loh.
2: Gimana orangnya aja sih.
3: Betul.
2: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
3: Ya.
2: Lu setuju apa?
3: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
2: Setuju.
3: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
2: beda.
3: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar, maybe.
2: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
1: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
2: Penting ya?
1: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
2: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Iya.
2: Cinderella.
1: Iya.
2: Terus abis itu Titanic.
1: Titanic.
2: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
3: tapi
2: menyambung.
3: Iya.
2: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
1: Ada yang bilang
2: kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
3: Aduh berat lagi.
2: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
3: Iya, akhirnya.
2: Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah,
2: betul.
1: Itu dia.
2: Ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
3: Betul.
1: Itu dia.
2: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
3: Woi. Hai Joshua.
2: Aku ada tebak-tebakan.
1: Waduh.
2: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
1: Syahrafi.
2: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih? Itu.
3: Apa namanya?
2: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
3: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Iya juga.
2: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
1: Jawabannya
2: apa?
3: Jawabannya apa ya?
2: Ayo.
3: Ibu kota negara apa?
2: Ibu kota Yordania. Aman.
3: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
2: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
1: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
2: Iya lagi, gue juga gak tahu.
3: Masuk kenapa. Gakil.
2: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
1: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
2: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan menurut kepercayaan bener. Saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Gue
2: sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam.
2: 3 jam for it, maybe it is overrated. Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan enggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, itu
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Oh, gue setuju ya.
0: Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin.
2: Nggak tahu ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya Menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin mesti di rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So, menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah, yeah.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih, takut gitu lah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru dan termasuk dan especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini underscore W.
1: Benar. Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Mimpi tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pasti!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program Maduwa Wamena hari ini 18 Juni 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotok hubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Adua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan juga dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Kita awali Info Pro 2 pagi ini di jam 6 pagi, teman-teman Pro 2. Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola paling canggih sepanjang sejarah. Maksud kami sepanjang sejarah dunia. FIFA mengandalkan kecerdasan buatan dan bola pintar untuk mendukung jalannya pertandingan. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko itu menghadirkan berbagai inovasi baru. Teknologi tersebut dirancang meningkatkan akurasi keputusan wasit dan juga pengalaman penonton. Salah satu sorotan utama adalah penggunaan bola pintar Trionda. Bola ini dilengkapi sensor yang mampu mengirim data secara real-time. Data dari sensor membantu sistem mendeteksi sentuhan pemain dan pergerakan bola. Informasi itu pun terintegrasi dengan teknologi video dan kecerdasan buatan. FIFA juga menerapkan teknologi offside semi-otomatis generasi terbaru. Sistem ini memanfaatkan kamera berkecepatan tinggi dan juga pelacakan tubuh pemain. Melalui teknologi tersebut, potensi offside dapat terdeteksi lebih cepat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan wasit pertandingan. Selain membantu perwasitan, AI juga digunakan untuk analisis pertandingan. Teknologi ini mengolah data teknis guna mendukung evaluasi performa tim. Penggunaan teknologi menjadi jawaban atas meningkatnya kompleksitas turnamen. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara dengan jumlah pertandingan terbanyak sepanjang sejarah.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia Grammy Awards resmi mengumumkan sejumlah perubahan aturan dan juga kategori baru yang akan mulai berlaku untuk penyelenggaraan tahun 2027. Perubahan ini dilakukan oleh Recording Academy sebagai upaya menyesuaikan sistem penghargaan dengan perkembangan industri musik global saat ini. Salah satu perubahan yang paling mencuri perhatian adalah penambahan 5 kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance untuk karya pop Asia seperti K-pop, J-pop, dan juga C-pop, Best R&B Collaboration Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album, serta Best Latin Song yang secara khusus memberi penghargaan kepada penulis lagu berbahasa Spanyol.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home yang sudah tayang pada tahun 2021. Melansir dari Variety, Kamis 18 Juni 2026, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Ia pun kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Selain itu, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bertal, dan juga Michael Mando juga kembali hadir. Sejumlah pemain baru juga turut bergabung, termasuk Sadie Sink, Tramell Tillman, Lisa Kudrow, dan juga Marvin Jones. Untuk informasi-informasi yang kami bacakan tadi, bisa lebih lengkapnya kamu cek di www.rri.go.id. Sekian untuk update info di jam 6 pagi ini, dan terus barengan sama Pro 2 FM, karena kita bakal lanjut lagi buat nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
0: Info Pro
2: 2. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

And yes, kamu dengerin Pro 2 FM di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Hello, happy weekend. Iya, yeah, berasanya weekend yang work from home gitu kan ya. Kan ada anjuran tuh work from home. Jadi berasanya tuh Jumat, Sabtu, Jumatnya agak-agak ya semi-semi libur lah ya. Beneran work from home gak tuh? Anyway, teman-teman Pro 2, pagi ini kita nemenin kamu lagi di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi buat kamu yang terus dengerin kita di 96,3 MHz. Yes, hari ini hari Jumat, teman-teman Pro 2. Hari ke-19 di bulan 6 ini. Masih belum bosan buat nemenin kamu. Ya, sebenarnya kadang-kadang bosan sih, tapi mau gak mau lah ya. Kadang emang segala sesuatunya tuh butuh dipaksa gitu teman-teman Pro 2. Kalau itu baik, ya emang harus dipaksa gitu teman-teman Pro 2. Sama kayak pagi ini, kita siap banget buat nemenin hal-hal baik barengan sama kamu ya, sama aktivitas kamu juga. Jadi tetap dengerin Pro 2 FM di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 RRI Wamena. Kamu bisa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Segera download di handphone kamu teman-teman Pro 2. And enjoy barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita lanjut. Ada musik bagusnya Adrian Halif pagi ini teman-teman Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Ya itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Jisoo, teman-teman Prodo with Earthquake-nya. Ini ada di EP-nya Jisoo yang Amortage, teman-teman Prodo rilis di tahun kemarin gitu kan ya. Masih asik aja nih lagunya, apalagi nemenin kamu aktivitas pagi gitu kan ya. Dan ini udah 7:30 pagi gitu, teman-teman Prodo. Oke, kita mau ngupdate dulu untuk perkiraan cuaca hari ini. Mari kita lihat sepanjang hari ini bakalan seperti apa cuacanya. Karena kemarin tuh biar panasnya panas pica meledak satu orang satu matahari, tapi itu kayak tetap berasa dingin gitu ya, teman-teman Produa ya. Nah, kalau kali ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Session Meteorologi kelas 2 Wamena, teman-teman Produa. Di hari Jumat untuk Wamena Kota sendiri ternyata memang dari pagi sampai dengan malam sepanjang hari ini bakalan cerah berawan, teman-teman Produa. Sementara di Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Duga, Pegunungan Bintang secara menyeluruh pagi ini bakalan berawan untuk daerah-daerah yang Fajar sebutin tadi juga, teman-teman Produa. Terus untuk kabupaten-kabupaten lainnya juga di Provinsi Papua Pegunungan untuk siang harinya diperkirakan hujan ringan bakalan mendominasi di siang hari ya. Sekali lagi hari ini bakalan didominasi sama berawan, siangnya hujan ringan, teman-teman Produa, sementara malam harinya agak cukup lumayan berubah nih, teman-teman Produa. Hujan ringan masih mendominasi beberapa wilayah seperti Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, kemudian Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan juga hujan ringan. Sementara untuk Tolikara, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Duga diperkirakan hari ini udaranya kabur nih, teman-teman Produa, pada malam hari. So ya, yeah, itu untuk update untuk perakhiran cuaca hari ini 19 Juni 2026. Untuk update lainnya bisa langsung kamu cek sendiri aja di www.rri.co.id. Nemenin kamu yang lagi sarapan pagi, ada Niji, flashback hitsnya Pro 2 FM.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ini nggak tahu ya, kamu udah denger apa belum gitu teman-teman Pro 2, tapi jujur li, saya juga baru tahu gitu teman-teman Pro 2, ternyata ada modus penipuan lewat video TikTok, teman-teman Pro 2. Yes, video TikTok jadi celah penipuan baru, teman-teman Pro 2. Nah, modus penipuan ini tuh berkembang lewat video pendek di media sosial teman-teman Pro 2. Jadi nanti pelakunya bakal memanfaatkan konten TikTok atau Instagram gitu, intinya kayak video pendek untuk menjebak si korbannya. Nah, videonya itu biasanya nawarin aplikasi premium gratis atau program bantuan tertentu gitu teman-teman Pro 2. Terus si korbannya kemudian diarahkan untuk mengunduh file berbahaya atau membuka tautan mencurigakan. Intinya gitu ya. Maksudnya ya masih tetap sama sih sebenarnya, modus-modusnya adalah ngunduh file berbahaya gitu kan ya, atau intinya kayak mengunduh satu file gitu atau ngebuka link gitu teman-teman Pro 2 atau tautan yang cukup mencurigakan gitu. Nah, ini peneliti keamanan cyber di Reversing Labs, teman-teman Pro 2, ternyata nemuin kalau pelaku itu tuh ngebuat ya. Jadi pelakunya ini ngebuat video dengan tampilan yang profesional. Terus videonya tersebut digunakan untuk meningkatkan kepercayaan calon korbannya gitu. Setelah nanti tautannya dibuka, perangkat kita ya, contohnya saya sebagai korbannya gitu, perangkat saya nanti bakalan berisiko terinfeksi malware gitu teman-teman Pro 2, dan data-data penting kayak kata sandi atau informasi akun itu tuh bisa dicuri teman-teman Pro 2. Jadi emang harus lebih hati-hati, harus lebih waspada lagi juga gitu ya teman-teman Pro 2. Sejauh ini sih kalau saya memantau sosial media belum ada laporan-laporan terkait ini ya gitu teman-teman Pro 2. Nggak tahu deh sampai pagi ini, soalnya saya juga belum ngecek dan saya juga baru tahu gitu teman-teman Pro 2, ternyata ada modus penipuan lewat video TikTok atau video pendek Instagram Reels atau apapun itu. Jadi kamu harus hati-hati kalau misalkan kamu ngelihat video-video pendek terus yang kayak emang agak mencurigakan, suruh buka link, suruh buka tautan atau suruh ngunduh apa gitu teman-teman Pro 2. Waduh, harus hati-hati ya. Dalam arti tuh kayak hati-hatinya ya tetap waspada aja gitu teman-teman Pro 2. Mungkin memang bukan penipuan, tapi ya tetap ada baiknya kita waspada gitu ya teman-teman Pro 2.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Selamat pagi buat yang pagi ini udah nonton bola dari tadi pagi sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, untuk saat ini yang sedang berlangsung dan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yaitu laga pertandingan Kanada melawan Qatar dari grup B FIFA World Cup 2026 nih teman-teman Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin lebih lengkapnya di siaran Pro 1 RRI Wamena karena yang menyiarkan memang Pro 1 RRI Wamena. Untuk lini masa, statistik, line up, formasi, kemudian update skor dan lain sebagainya, update-nya juga bisa kamu akses di www.rri.co.id. Yes, okay. Kamu masih barengan sama Pro 2 FM yang udah on the way ke tempat tugas. Selamat pagi aja karena gak bisa WFH. Sama, saya juga gak bisa WFH di hari Jumat ini teman-teman Pro 2. Di jam 7 pagi ini kita temenin kamu barengan sama Rocket Rockers.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet-ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Gak berasa udah 7:30 pagi gitu ya teman-teman Pro 2. Yes, masih nemenin kamu banget di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, hai juga. Halo, halo juga. Ih, apaan sih Jer? GJ banget, gak jelas banget. Oke, 7:32 teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa, di Spada pagi ini kamu bisa dengerin kita lewat www.rri.co.id. Barusan ada The Fams bareng sama Demi Lovato. Flashback hits juga tuh, karena ini singlenya tuh tahun 2014 gitu teman-teman Pro 2. Nemenin kamu banget. Oke, untuk perakhiran cuacanya udah kita update tadi di jam 6 pagi. Kita masih lanjut lagi buat nemenin kamu. Nanti masih ada update lainnya juga gitu teman-teman Pro 2. Update yang lain apa gitu Kejar? Oke, apa yang mau diupdate? Pertandingan Kanada ngelawan Qatar. Ternyata Kanada unggul 2 teman-teman Pro 2. Jadi skornya sampai di 7:33 7:30 pagi ini tuh 2-0. Yes, kemenangan untuk Qatar. Kemenangan untuk Kanada atas Qatar ya dari grup B teman-teman Pro 2. Meskipun memang baru sekitar 32 menitan lah ya ini pertandingannya berjalan, udah dibanjiri sama kartu kuning juga teman-teman Pro 2, Derek Cornelius sama Homan Ahmed dari Qatar ini, yang satu dari Kanada, si Derek dari Kanada, si Homannya dari Qatar yang kena kartu kuning teman-teman Pro 2. Dan gol pagi ini berhasil ditorekan oleh Sailerin sama Jonathan David di menit ke-16 dan menit ke-29 teman-teman Pro 2. Kok bisa tahu sih Jar se-update itu? Kan saya udah bilang teman-teman Pro 2 untuk statistik, prediksi, susunan pemain, jadwal, apalagi? Apalagi yang pengen kamu tahu soal Piala Dunia? Semuanya update di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id. Yuk kita lanjut di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

emang seasik itu sih lagu ini gitu teman-teman Pro 2. Makanya dia dapat penghargaan dari Jepang, salah satu penghargaan yang prestisius juga. Yes, Hindia udah terbang ke Jepang, udah nerima pialanya juga, mengharumkan nama Indonesia lewat musik gitu teman Pro 2. Kalau kamu suka sama Everything You Are-nya Hindia, sering-sering aja di request di Pro 2 FM. Tapi ada fun fact lain teman-teman Pro 2. Baskara Putra aka Hindia, luar biasa banget teman-teman Pro 2. Ini memasuki pertengahan tahun ini ya, 2026. Jadi statistik itu tuh nunjukin kalau Hindia secara konsisten menduduki posisi puncak sebagai artis Indonesia yang paling banyak didengar teman-teman Pro 2. Yes, musisi Indonesia yang lagu-lagunya paling banyak di streaming setiap harinya. Angka pemutaran harian yang masif ini tuh gak cuman didorong sama lagu-lagunya Hindia aja, lagu-lagu barunya dia aja teman-teman Pro 2, tapi berkat katalog lama dari album Menari Dengan Bayangan. Dan lagi pula hidup akan berakhir teman-teman Pro 2, yang ternyata lagu ini tuh masih menjadi lagu wajib anthem di playlist harian anak-anak muda zaman sekarang. Karena mungkin pesannya yang personal, relevansi ke lirik sama ke kehidupan kita setiap harinya tuh juga emang bener-bener serelet itu gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi emang buat lagu-lagu Hindia tuh terus ngedapetin repeat listening yang luar biasa banget tingginya. So congratulations buat Hindia. Sekali lagi kalau kamu suka sama Hindia, terus sama Lomba Sihir, sama Fizz, banyak banget sih projectnya. Baskara, bagi-bagi satu lah. Sering-sering di request aja lagunya di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di 10 menit menuju jam 8 pagi. Untuk Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Fajar juga, teman-teman Pro 2. Yes, nemenin kamu di Spada. Ternyata udah jam 8 pagi. 8 lebih 10 menit nih sekarang, teman-teman Pro 2. Mataharinya luar biasa banget. Ini benar-benar cerah gitu hari ini, teman-teman Pro 2, kayak langitnya purely biru. Nggak ada polusi gitu ya, nggak ada awan-awan putihnya pun gitu. Apakah ini juga bakalan bertanda akan sangat-sangat terik hari ini? So kita lihat aja, karena tadi waktu ngelihat perakiran cuaca dari BMKG sendiri pagi ini untuk Kota Wamena bakalan cerah berawan. Sepanjang hari ini bakalan cerah berawan, sementara untuk kabupaten lain hampir seluruhan kabupaten di Papua Pegunungan secara umum bakalan berawan pagi hari, siangnya baru hujan ringan gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Kita punya kabar dari Mr. Beast, teman-teman Pro 2. Ada yang nontonin konten-kontennya Mr. Beast gak sih, teman-teman Pro 2? Jujur saya gak nontonin konten-kontennya Mr. Beast sih. Tapi pas dia tembus 500 juta subscriber dan itu mencetak sejarah baru YouTube, saya juga bukan cukup lumayan ngikutin sih, tapi kayak saya ngebaca gitu, teman-teman Pro 2. Wah, Mr. Beast ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi nama aslinya tuh Jimmy Donaldson, teman-teman Pro 2. Yes, Jimmy Donaldson, dan dia punya akun tuh namanya Mr. Beast gitu, teman-teman Pro 2. Dia itu tuh dinobatkan sebagai kreator konten, dia dinobatkan sebagai kreator konten individu pertama dalam sejarah dunia yang berhasil menembus angka fantastis di 500 juta subscriber tanggal 12 Juni kemarin tuh, teman-teman Pro 2. Untuk itu dia dapetin penghargaan eksklusif custom play button. Itu sumpah keren banget sih. Sumpah saya juga mau gitu, teman-teman.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.